0: ᱛᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱩᱵᱥᱩ ᱪᱤᱠ ᱛᱩ ᱛᱩᱭᱱᱮ ᱥᱟᱨᱛᱮ ᱪᱮᱫᱮ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱥᱟᱯᱟᱨᱟ ᱪᱤᱡᱚ ᱨᱤᱝᱞᱩ ᱛᱤᱝᱨᱟᱯ ᱪᱮᱱᱠᱤ ᱯᱷᱮᱥᱟᱨᱟ ᱴᱩᱱᱪᱤ ᱢᱮᱝᱥᱤ ᱭᱟᱜᱩ ᱛᱤᱝᱜᱩ
1: ᱢᱤᱝᱮ ᱞᱮᱝᱜᱮᱱ ᱡᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱠᱟᱯ ᱱᱤᱥᱩᱵᱮ ᱡᱚᱝᱣᱚ ᱪᱷᱟᱝᱥᱚᱢ ᱴᱷᱮᱪᱚ ᱛᱤᱝᱥᱤᱵᱮ ᱜᱚᱝᱫᱮᱱ ᱛᱟᱡᱚᱝ ᱫᱚᱝᱣᱮ ᱠᱟᱯ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱷᱟᱝᱥᱚᱢ ᱴᱷᱮᱪᱚ ᱛᱤᱝ ᱡᱩᱵᱮ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱫᱟᱨ ᱛᱤᱝᱥᱟᱯ ᱪᱮᱫᱤ ᱡᱩᱪᱩ ᱞᱮᱜᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱮᱝᱜᱮᱞ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱱᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱨᱠᱚ ᱛᱮ ᱛᱷᱮᱝᱣᱚ ᱞᱟ ᱡᱩᱨᱜᱮ ᱡᱩᱨᱤᱢ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱮᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱭᱚᱝ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱚᱢ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱞᱤᱝ ᱥᱚᱝᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟᱡᱩᱛᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱪᱮᱨᱤ ᱡᱮᱱᱜᱮ ᱞᱟᱢᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱡᱩᱱᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱴᱤᱢᱡᱚᱝ ᱡᱮᱱᱜᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱞᱤᱝ ᱥᱚᱝᱡᱚᱝ ᱞᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱡᱩᱱᱫᱮᱱᱮ ᱡᱩᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱯᱛᱩᱵᱟ ᱥᱤᱨᱤᱢ ᱛᱚ ᱛᱷᱮᱱᱜᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱤ ᱡᱩᱱᱦᱟ ᱢᱤᱨᱤ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱪᱚᱵᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱱᱦᱟ ᱢᱤᱨᱤ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱪᱚᱵᱟ ᱡᱩᱡᱩᱝ ᱞᱟ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱷᱤᱱᱴᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱞᱤᱝ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱛᱮᱱ ᱛᱚ ᱦᱩᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮᱵᱟ ᱥᱩᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱡᱤᱠᱮ ᱡᱤ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱟᱫᱤᱭᱩ ᱠᱷᱮᱱᱫᱮᱱ ᱞᱮᱜᱫᱮᱱ ᱛᱷᱩᱞᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱥᱩᱠᱪᱮᱱ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟᱨ ᱛᱷᱩᱞᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱡᱩᱨ ᱛᱷᱩᱞᱮ ᱠᱤᱥᱤᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱦᱩᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝᱫᱮ ᱥᱟᱫᱤᱭᱩ ᱯᱮᱱᱡᱩᱨ ᱯᱩᱪᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱡᱩᱡᱩᱨ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱥᱩᱠᱪᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱥᱩᱝᱡᱚᱝ ᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱵᱚᱨ ᱡᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱪᱮᱱᱮ ᱨᱤᱧᱤ ᱠᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱝᱨᱤ ᱢᱩᱱᱡᱩᱨ ᱞᱮᱨᱥᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱛᱚ ᱪᱮᱵᱮ ᱜᱮᱠᱟᱯ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱩᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱞᱟ ᱡᱩᱱᱛᱩ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱫᱮ ᱡᱮᱫᱩ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱝ ᱡᱩᱜᱩ ᱞᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱦᱩᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱷᱤᱨᱟᱯ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱛᱟᱫᱮᱱ ᱛᱟᱫᱟᱨ ᱢᱩᱱᱡᱩ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱞᱟᱜᱫᱟᱨ ᱛᱤᱝᱥᱟᱯ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱥᱚᱝ ᱡᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟᱢ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱠᱮ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱡᱚ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱞᱟ ᱪᱤᱱᱛᱩᱢ ᱪᱮᱵᱟ ᱢᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱠᱮ ᱛᱮᱜᱚᱨ ᱪᱤᱥᱩ ᱪᱮᱨᱩ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱛᱟᱱᱡᱟᱢ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱠᱮ ᱛᱤᱝᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱡᱩᱜᱩ ᱞᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ phe gi le dyun di ni thong da phar sum tho ji ge shu ji xi jin ping ke ti dyun na we kha jo so dyun ge che bar ge lin che di yang thak be si dyun le ji ta wa nang sim ju la ja pa tha chi lang lin tho kyo war che ba ngak ju lo la tiem bo nge ba be bong dyun ge lo za tiem bo yar ge zhe li ka ju ka si che che na ngan che chang sum che zo gi gu di ta lang ja nam cha xia kha phi ge zo we sun yam thue be lang lin tho gyur thu ba tha ji zo ring lu thing rap chen ki phe sar zu du ge rim sar pa si tu lip gyur gu di hu da dang de phe jung ki thum je la de ne rang jung ge dang ki thui mi song jin thing juk je ba chok gyur su wa shu ge
0: sing len ji kong lang nam chu sen thu pa ti ni phe jung ni re chak ba tho ki che ju go ju la phe tuin che ju ki trong gu lu ki thing rap chen ki phe ji liu sar zom gu she khu ba ti ri
1: shamla namba chu mu thu che loga sa gu ne thong ger la gyu we lo chu ring chona thong ger ke pe ju tha ji zo phe ge go ki ji ling go ju tho tha de meng chu che si sar pa gu ne chu le cham than cham yu long ki je khu ba sik se na ye shu
0: sang len ji tang ki chok jin jo ge ba chu chun tha la bar thu ni we lo chu ring chona thong ge ki ji ge shu ji xi jin ping ki phe ge le den go ki zu den ke jin tha Thurup sarwe tangki phyujung zeju lakdara thunju tingsab chedi yudu gakdwe thang zongne chonggir la gyurwa thadara mengju soji gakze chonggyu chungsing bianjur thang jizo phyge la lukyu ringsing ki phujur chungyu Thaja, rangyong chonggi thurup sarwe thaden thadara mengju ki bedun chonggir shikinbe sadwe tanzam chonggir e chungjung chone namba saryang ki thone phyushalu tanzam su gingrine yu
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས le memba miri xiang ni la sa ta jung ni we ta zam xiang xi yin ba ta ge yong ki mi mang lu yi qin be xiong xie ba ge sang dian jin ke pa qi ling dian jin ni zhong gu sa ba wu ni ji ge le memba miri xiang ki ta song wa mi re tang bu ri mi ge ge sa zhe chang ma song jong ya bu qi gu xie ba ni ge sang dian jin ke ba bie yun du xue be ge zhi xi ri lo jiu ge le bu kong ke pami ge te song cha xia ge yun jiang ba ta kong le chen na yan cham ni sa zhe ding ge jia jiu ge chen di zhan min ba yun dian cuo wei chu zhi xi yin xin guo ye leng bu da du keng zhi ta qiu long dem zhe la sua mang bu ge gui ji yu te song wei ge ge ge sa zhe le guan song wa la wei zhu ga zhe le tan zam mang cuo nam le cuo wei ya bu ji ju chong ye le men ba mi ri xiang ki ge mo de mo ni 天啊，重组难去，错位，可个显示着。 ལས

0: ཁེ ཐེ སི དོ ཁུར སིན སིན ཅེ ནུ བེ རིན པ ཐོ རུ ཆིན པ ལེ སི སི ཐེ ཕེ གེ གི གུ ནུ སར པ ཉེ ཡེ གེ སང དེ ཅིན ཁེ ངར སིན ཐན ཅམ སུང སིན ཡེ ལ ཐ ཅ ཁོང ནི ལེ མེ པ མི རི ཤང ཁེ ཆ ལུ སིན ཏོ བེ ཆི ལེ ཉམ ལེ ཁ ཉིན ཁེ ཛོ ཐེ རེ ཁོང ཁེ ཐ ཅམ གུར སིབ ཐ ཐོ ལེ སུང རི གེ ཐབ ལམ སར ཏོ ཆེ སིན མང ཛོ གེ ནི ཐེ ཐེ ཆ ལུ ཐོ ལེ ཕེ གེ དང བེ སང སུང བེ གེ དི ཁུར ཐུ བེ ལ ཕ་པར ཆུག་ཇོར ཡང ཆུང་ ཡེ པེམ་ ཏེ མེ ཁིམནི མང་མ མེམ་པ ཐོང་སར ཐོ ནེབ ཐ ཐེང་ ག ལེགབ རོང ཐོ ཡུག ཏིམ ཇུ ཏབ་དི མེ ལ ཁིམ ཐོ སསིན ཡང མང་པ མེ བེ ཡུང་བ མང་པ མེ ཐ་ཅ ཁོང ཁིམ ཁེ སིང བེ ཏུ གི ཁང ཡེ ཁོ ཆེ ནེ ནང་ ཅིག པོ ཡུང་བ པོ ཆི ཅུ ཟམ ཆུང་ ཡེ བཞི ལེགབ རོང ནི དང མེ མེ དོ རབ ཏུ ཤེབ ཐ ཏ་བར ཉི རི ཤིན ཛེ སོ ཏོ ཤིན དུ ཅེ མང ཚོ ཆུ སིམ དིང ཁེ ཚོ བ ཧུ པུར ཤེ ལ ཐེ ཡང ཚོང སེབ ཀྱི མང ཤེ དེ གུ གི ཤེན ཅེ སེ ཝ ཐ དེ མེ ཁུར ཡོ ཅུ དེ ཐོ ལེ ཆོ ཡོང ནེ རིན པོ ཅེ ཆེ བེ ཚུན ཅུ མོ ཡིན ཤི མི རི ཁ གི མང ཚོ གི ཐོམ ན ཐ ཡིམ ན དེ ཅ ཚོ ན ཡ ཚོང སེབ ཀྱི ཕུན ཇུ ཅིན བེ ཆུ ནེ ཡུན ཅེ མེ པ ཆེ རོ ཏོ ཤིན ཡེ ལོ ཅུ ཡི ཅེ སོ རུ ཧི མ ལ ཡེ རི སེབ ཀྱི ཐེ ངེ དམ ཅབ ལམ བུ ཐེ ཐ ཅ ཨན དམ ལ བོར ཁྱོར ཤིང ས དུ ཁང པོ ཐེད ཕུ སུ ཐོ གང ཐོ ཁྱོ ལ ཕུ ཤིང ལ དེ ནེ ཁྱོ ལིན དབ ཆེ བ ཡ ནུ ཇོ ཚང མེ ཁྱོ ལང ཁོན དོན ཐོ ཁྱོ རབ ཐ ཆོ རེ ཚོ ཡོང ཁོན ན ཆེ བ ནེ ཐེན ལེ ན མང ལ ཁྱོ དེ ཐན ཚ མང ཟོ གི ཚོ བ ཕུན ཇོ ཆེན པོ ཆུང ཡེ ལོ ཇོ གི གོ ཚུ སུ སར པེ ཐོ ནེ ཙུང ནེ ཡུ རིང མ སོང བེ ཐན ཚམ ཐོང གི ཆུང ཆུང ཐེ ཐུ ཏི ཐ ཐུ དེ ཐར་གེ དེ་གི ཛེ་དོ ཅེ་གི ཆ་སོ བེ་བུང ཆེན་པེ གུ་ཤིན་ཡེ
1: སང་ལེན་གེ ཁོང་ལ་ང་ནམ་ཅུ སེན་ཏུ་པ་དེ་ནི ལོ་གས་སེ་གུ་ནེ ཐོང་གི་ལ་ཅུར་བེ ལོ་ཅུ་རིང ཚོན་ན ཐོང་གི་ཁི པེན་ཇོར་ཐན་ ཅི་ཏོ་ཕི་གེ གོར་ཁི་ ཇེ་ལིང གོ་ཅུ་ཐུ ཐ་དེ་མང་ཅུ ཆེར་ཤི་སར་བ་གུ ནེ་ཐུ་ལེ་ཚམ ཐན་ཚམ་ཡུ་ལུང་གི ཅེ་ཁོ་བ་དེ་རི ཐེང་ དེ ཇེ་ཐུན་ཅུ་ཡི ཆི་ཏ་ཤི་བེ ནང་ཅེན ཅུ་ཟམ་ཐ་ག་ཤི་གི
2: xì tùn pèn zhòng zhùn bè qiò dùn gì zhùn mì tù dùn nyàm zhù qì bè yàng dà chàng sè tàn dà kì gì sàn xìn bà tì mì pèn zhòng lòng chèng nìn chèng lè kòng pèo gà lòng chèng kì sàn gyù rù bèn dù gùn zhòng xì bè lè chèng yì
0: sàn zhò lìng gè tàn dà kì nè lán dè nì mì chòng nè pèn zhòng lòng chèng nìn chèng lè kòng pèo gà lòng chèng kì sàn gyù rù tìng lám gyù nè sàn xìn bà tì mì
1: 生久滚队跟踪，西北七里来前日，俺来前做将修建地基业。下面那不村木头街生久滚队跟踪来前南去南前生久滚队西北提塞南岳修。滚队生久，他也叫出来，滚穷农户林里，去了不？生久滚队跟踪来前去生久滚队南前。生个年纪。
0: 龙阿镇中阿别人去级别地区，女士田勇去来个出席长下。下面提过去，男队记者孙南迪吉拉内两个走路，我做两个人。级别地区将到田勇批给给孔德表示当年级别地区女士田勇去来个出席特当去，而且也给别个来田特当去谈，也给批准五年去杨志涛龙阿镇中阿别人去级别地区女士田勇去来个出席长下。三个月别些多接班行了，龙阿镇中阿别人去级别地区。 女士田勇去来给出席拿天才脱血谈天才，永久立体脱前呢，变就他制作批件了，相对学员眼泪了是错的。龙阿前中央别人去级别这些，女士田勇去来给密切端脚他做那两个，第九根送切的说，估计才行。马扎托他忙些前边，连忙来团部车套外批件给马拉组把让地车的，变就他制作批件确用呢，将到确数，有就是级别这些别端立体女吧。
3: 好大端钥匙，首先拿记录业东松竹路六个家用机级别这些，你就撇住给偏着军队切入他女友，再去出这军队历史动画，天空群众他列队撇住给出这军队套路动画，来接来说讲到团结他讲到给策划阶段，体外人工案老大，托他们说俺为退伍仓的动画，第九，跟送体外女队员我借钱呢级别这些，女士田勇去列队了偏着三百天班，七个月，联系接下。
0: 三周年节，南宁让给给世界甘肃甘州南雄甘密章同桌就谈，提短道阿表工作婆子心想，下面来铁锅一人端起着点心，吞住拉链，我都能吃。
1: 年前了，门市不谈，改用那个熊端康去吃着切片。 니동 쟁아 르로 그렇게 기급기 나게 자샤피게 기지라 나는 바라 니동 쟁아 르룬주 바라 예용수 시제 견속 견주 난슈겐 기미 통주로 주당 치된동 앞에 고주 고지 심바티 로콩메 룬주레 치숨제 주미 구 바라요 바리 니동 쟁아 르룬주 바라 예용수 로초주당 티엔키 견근 멤버로 통주로 숨당 치 니동 숨제 숨주 섭제 심바티 지 멤버로 키 자제 니슈 제숨 송화타 예용수 로 추추 랭아 연탕 티엔키 견근 멤버로 통주로 니타 치 니동 숨제 추추 랭아 심바티 지 멤버로 키 자제 정아 잠송유 예용수 로 추추 랭아 탕 티엔키 견근 멤버로 키 소종 둘세 자제 니슈 제숨 잠 심바타 예용기 미리 찬용 응은바 체제 로 둔주 둥구 잠 심유 지자 난응은바라 랑게키 겐수 집시 제규 자경아로에 퇴구 창도 친신 니동 쟁아 르룬주 바라 예용수 겐수 직시 나조타 제규 튠치 숨주 소구차 응아 여바타 겐수 니치 튠치 둔제 조주리 둔차 구유 테나 토구 제베 겐수 직시 치숨차 구니타 니지치 집게 구주 겁게 잠 여바타 디규기 겐수 집시 직시타 제규 치 숨주 소응아차 초직타 니지치 니제 조주리 구잠유 예용수 종림비 흉주 겐수 직시 시동 둔제 숨주 여바타 협체 야자자 심바 상탕 총대타 춤슝사공기 겐수 집시 때네 친이락잠 준신네 준체 야정급 중에 숨심바 겐수 강아동 둔제 둔주 둔주라 상기 겐수 강타 종기 더담 집에 규주락다르 제바 총습기 믹세 강의 유배 닝구로 직시 치직사 촉타 로리 남베 겐수 집시 제규 치주시락잠 여바타 명의고로 통주로 구당네 세군급주 김장기 겐수 니지 쪽배 남창라 잡주체유 롱아젠 주시베링 림지겜나 김장기 겐수 니지치 ngabchungi dun tsukwa thang. Kimdu gen sui te, gozara yu ne miting chi somtong la siyamdi siyu. Chongkir ki dune kui ki gen sui shibshu jikyu zhukdin la gundi tangdi. Nyedong zangan loro, chongkir thang chongde ki kui chung nyingba chi nyi cha dun jik sartu lego zhukne gyur kui chewa thang. Gen su so rikha ki digu ki shibshu jikyu chedong sumja lakzaam mangdu tang yuwari. Senglengi, seyi guji gu sadur chanbe nemru thongma purgyu lamlong chungsha. Shamla ti kor ki nangdun shibja sunam di gila ni lhengye soro, ngotu nengri.
0: Ni tu sakwe bar Zhongku Congju Namzhu Chayu Gendri Gongsi ni Xieto Chungbar Xingna Ni Xie Kong, Shanghai Fudong Gezi Namdan To Sei Gu Jik Gu Sador Chambie Namzhu Thongma Puryu Chuta Lamno Chungde. Ngoy Dian Kiwe Chubur Namzhan Changma Ligzhu Chungwa Ti Thwa ni Sei Gu Jik Gu Namzhu Nazo Muji Pige Te Kumdup Kejin Beba Chungi Yueba Ta. Sei gu jik gu, sator chanba shizir zinbe mengshi toa namzhu ma zhom chungu. Chala chanwe chinu leksu tongwa soa ki mikse rengxin ki chalkyo chidan jie te sadyo purkyo ki gogo gongxin yuxi. Sanchon lingye, chokdo gendrin shibshu pigye ki longa zin zionga bie chalkyo chamsha. Siamla tiyo gol ki nangdun shibze dienzin lindrup lanye mwadru nungxin.
1: Nyechara, jimzhu gijin bu so dijan si chanbe chokdo gendrin shibshu pigye ki longa zin zionga bie chalkyo na. Nidong sumchu lo legab, tingrab jen ki choktu gijin shibshi mala shize chane jun sindi rinpa mawa ta, buche towa, nyamle yakwa je ki jimang shetkyu shibshi mala shize chane jun gyu ta. Nidong songa lo legab, tingrab jen ki choktu gijin shibshi mala ngarwe tuyku zangdu tangne, geyong ki jingyi sum shetkyu jimju ta. Hola shibu jingyi sum chinga gyukbe songso ki sokju ku, jirna chakbar che di, mi changme shetkyu ki nyamle longso jeba ta, sokju gijin nuchi ta. Shardung topgyuro degyuro tewaya legwa chegyuri. Chargui shirsung, juban nyamzhi gijin ki shibshu rinpa boro gyosu tongwa tang, chokdui jimzhi dine ki shibshu buze tang pianzhe chero tongwa, gijin shibshu tang yogoro nyamzhi pege la gundi tongwa, juji langkoro chungchen pongmar tongwe buze towe pege la gundi tongwa, nyamzhi gijin namang ki buze towe pege la gundi tongwa, chongsib ki juiso jasum nyamzhi pege la gundi dingsab tongwa soji chedabgyu, chokdui gijin tunjuru nyamzhi pige la gundi donggyuri. Chargui na, yupabtang dune chonggir ki jimzhi pige dongdang dianke chebatang, rinpa mangwe chonggir ki jibye jimzhi shibshu chakya zhugwa, chonggir ki kolam jimzhi nyergyong shibshu chuze tor dongwa, chonggir ki kolam jimzhi nyergyong shibshu chuze tor dongwa, chonggir ki chirgyu tomi lechu chir dongwa, chonggir ki jibye jimzhi pige gingsung chishu chir dongwa, lakhurtang chabu lakhuru tunjuru pige la gundi dongwa, Gantui jen ki gongmui jimzhu chetkyu shibshu chuze toru dongwa so jite, chonggir ki jimzhu nangye nambe pege donggyu lu dunyu. Sengalengi, junggyuru longe na, logu langgur ki lokso te gyuruwa chenpo chukyurisha, shamla ti kor ki nang dui sibra sonam di gi la ne lhen ja soro mo tren ngri
0: ni thu ye ge ge pigur u len tha ge ge nyu ju ju ge lok shu ma la sar pa zu dun ki long a che ge cha ge chuang a ba pa tim che ba tha de na chi lu ni do sum chung lo lip ge lok so meng si ti gu tom bo ti xie dong ne ge ju tha nyu ju che we lok so ji gu ti sum chung zam sin du yin xing logo langor thongju ji tha ti che dong la zam la lok so xie ju du bian ni ba dian ju ri ji dun ye 三个边写作切巴行呢中间龙安一拿罗归狼国给洛索铁九个地大永久列洛索蒙西地区给查杰铁重结托给别切我他熊蓝托地区切瓦重西多年民他绝过切巴这给洛索蒙西地区查杰永牛中就他永牛熊蓝铁洛索铁牛这熊蓝铁写许区给洛索地区宁泽萨切他九个老根地当年蓝他 认真去做决个个共突别重结玩去查结对决重视社会去落索铁初到零点谈十八套诶托账社会区别重视社会托级别落索直接用手切不切就落索脚不谈女子切为落索铁落脚手地规地给独自忙得动我谈女子切为落索蒙西地区做准了苦人点别跟地动话集体狼国去落索铁阶级给索真 对蓝作为国际塔送这些的冷却托女子切为基地蓝国去落索直接准确落索协许给林铁对内区域落索瀑布直接他落地协许出在托罗东就他对内区域落索直接准备他直接协许出达卡进了军地东就借他提名落索设计给科学军队啊连锁动画成为多少给切成村大推张托动画
1: 这个科学团党中出现托罗东瓦借钱呢，忙做给洛索娘们勒索女点东就是。三周年夜，哈塞军港科学界团长严勇给团结独立下，下面提过给党团写的，点赞关注来呢，我只能是。你对三国巴拉哈萨重建的密码是用三角的训练看起错别三角的用着从头到呢，写到从我的心呐。你同这样的老罗，哈萨重建的起军港那点呢，重建的组别短缺了没得。 结合起中港西边土沙族人了，官地电梯单位重建的用起中港科学区标志，云天安建用起团结的区域，落实部克隆区标志列为人章独册，也就古住考古册对新年，建用起作业重建的，也当逐渐的标记出呢安尼巴的列表。出现这种堂，中港拉索尼姆的百姓，年冬怎样老容，哈萨重建的起超作区标志结合起六顺北七十六八，让那天来列个堂。 通州全国各地区标志龙册，也就加新余。哈萨拉，业绩当然重要的起青年子孙托把马赛，铁路当然拉索南站体，结合起北端村西的当屯重要。铁当切记，杨车龙所属，三一继续军途通州一百天，三年提给经营那么人心松动了偏镇运输铁路托把拉住重要。中康起松油电动动画堂切记，哈萨将到皮杰及偏镇三米切把拉顶北切余。年龄。 重庆的铁路让用中级，西安人民宁远重庆的去参加途径。中康两年级科室门外过了去，协同重庆协助协助来咱们这一天。忙做车检查，你来咱们了偏这头呢？中康松江塘，忙做电站你个了，开越来越去偏北头边。年冬走路路，还是出在头外松江塘，北在头外偏街了，木头建东前呢？人塘头外中康级制度电表，那是两头中距离。
3: 新的链接，天地蓝天一面窗内，过年一年蓝图准新月别，新旧观众观众来在那吃吃雪饼当端吃茶，人别去年终学新不赢。来在地总体艰苦，吃人网站拉他，是不是千块难看，菩萨真丢垃圾。新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品拉涨，过了同桌的年冬来点，品种的年度，不再脱为偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。

pena kachin jese kosla ta kayu chimbu gri jese jina tra tri ngaro kosla kas jina yana yel se jina tri ge jese ta ti kado go tone tombo gri ge tone kado de tos ji se se se na ji ne ti se ji ngo si se na ne ngo si ak se na ne yong ge se ta ti pe ngaro kos in sare ta lo tombo tombo nang ge je de ge in sare ta ina roni de ge yang ho ta na ya ra pa che kayu gri te yu gubi sorshindu, ta nga su sanu tansu na pyo gu lomba di nala dzama giri te pyuda jik zolir ta ngoma haleba yang sen lor ta ndo yu kansan giri ki dzama giri te chikshi yasun na ta ngoma nando jashin bor ta dzama kashi giri te nala sadza giri te nala pyuda awo tanda leo na ta nga su yana dzama pyuda yashu di gunga ga baba sorshi ndi dungu ka su la kija yu ba shita nga su kaya ki tsengi nola kaya ta tensan ga ro na kaya te la kashin jamba tene nga tsangba ਇਤਨਾ ਗੋਗੁੰਦਵਾ ਤਨੇ ਦੋਈ ਕਸਲ ਨਾਸੋਂ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਆਇਓ ਬਤ ਚੁੰਗ ਡਾਨਾ ਤੰਗ ਸੇ ਡਾਟਾ ਆਇਓ ਬਤ ਨਾ ਗੋਗੁੰਦ ਤੰਗ ਹਰੋ ਕੋਸ ਪੇਗ ਜ਼ਾ ਲੋਂਗ ਸੋਂਦੋਂ ਯੇਵੇਂ ਕੋਜ਼ੋ ਸਾਂ ਯੋਗ ਜ਼ਾ ਨਿੰਜ ਮੋ ਤਨ ਯੋਰਲੇ ਜ਼ਾ ਪੇਮਿੰਗ ਟ੍ਰਾਬੋ ਤਨ ਤਾ ਜ਼ਾ ਤੇਗਲਾ ਮੇਗ ਸ਼ੂ ਟਾਮੋ ਤਾਰੋਂ ਤਿਸ ਨਾਸੋਂ ਨਾ ਕਯੋ ਲੋਂਰਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਸਲ ਤਾ ਐਂਡ ਦੋਈ ਕਸਲ ਕੇ ਤਸ ਯੋ ਬਾ ਟਾਬੋ ਯੋ ਬਾ ਤਨ ਯਾ ਬੋ ਯੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੇ ਦੀ ਤੰਗ ਹਸੋ ਕੇ ਕਰਸ ਜੀ ਤੇ ਤਾ ਯੋ ਸੇ ਜੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋ ਤੇ ਯਾਰ ਖੁੰਗ ਤੁਸਾ ਗ ਯਾ Da rumboshi ina jine ya kayu to rumboshi ila zikri. Rumboshi ya khek na rungo kudu. Da nga su peyoshi ina la khel sikinduwa, chehi ila khel sikinduwa, meshi ila khel sikinduwa. O tigi khel sajigi tigi khek nga su na khego sikinduwa. Khek na nga ya la togo bachiri. Dine da logik kayu la tsese nigra, kashi ka tsese nigra. Da pe na di jabo sonsan yang hong ka kayu ka rita la da chi kayu ri kashi ya sari. Chimbo chigi zi nga dwe dingi tira. Dine jabo sonsan ka su ya mise ge ya kayu zonduwa. Da mise kayu zonde da ta jinju tab chenpo chaam ka yu zo ndi ti ka yu ka laa tse ka nong la jana ka zo ka laa tse tanda dindra yu sari ta yina nga su pyo yu shetang ka yu yung sa ka kong te zo ka nara shiwa ta kenzar shiwa ndu ta pena ka yu te jangso chenpo ka dinda lamba re tanda sayo ta jangso chenpo ka dinda la ta ka yu tanda yu ta su ko lg zo shan jo tanda tanda yin de tene sha ji chung kong tabi chung ka tlan ka yu tanda kena tene lak shing kong la ya rin ro tanda cheba res tene jima yang tan tig lag te so la chen lao da tan nyuba te so ta tene mambo yo pena xia ji chung gu bazug sin dra wo na ta tene tene gu chung tegi maan pen yung di nruk tegi dya la la ne nruk tegi kayo yang kari yung da se tene kayo nruk jia se xe sa wo tene yung duwa ta tegi tola yang lombo chen gu ta po ba na zoy na lag la dan la te so ta yung gu lombo chen gu zik lombo chen gu nruk namba yo ba ta rong te maa se ba ti tola jiling ta gu nga suwe na taji tansin la suwa yuwa tanda shi tanda te nga suwe na kanji chochen se ta pyogishin ka na kawa kanji yong la ta di rinne de ta kawa yuwa rinne de ta tanda ki namba te suwa mento ne jen chunga la suwa shi yung tu ta shi tanda ki kunu tarsa pa ta suwa na kawa yuwa te peng habu yuwa sari tanga jen yuwa la kawa yuwa te mara chin chawe ka su kawa yuwa te pyog kawa yuwa ta kawa yuwa ya rinba rinba ya jashin bun ro yon rinba shi ma nyam ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱨᱚᱥᱩᱜ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱨᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱜ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱜ ᱥᱟᱱᱞᱚᱜ ᱛᱚᱜᱩᱱ ᱡᱮᱵᱟᱪᱤᱱ ᱢᱚᱱᱨᱚ ᱵᱟᱞᱟᱥᱚᱵᱟ ᱱᱚᱫᱚ ᱢᱩᱢᱵᱩ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱣᱟᱜ ᱛᱚᱞᱟ ᱜᱟᱯᱮᱱᱟ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱚ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱝᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱮᱪᱮᱱ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱯᱟᱫᱟ ᱛᱮᱪᱮᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱡᱟᱱᱟᱞ ᱯᱮᱵᱤ ᱠᱚᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱝᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱯᱷᱩᱱᱫᱚ ᱠᱟᱭᱚ ᱠᱟᱭᱚ ᱯᱷᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱞᱟᱢᱟᱨᱮᱞᱮᱢ ᱯᱷᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱡᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟᱣᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱨᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱢᱤᱦᱤᱱᱫᱟᱥ ᱢᱟᱱᱨᱟᱣᱟ ᱡᱮᱜᱱᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤᱡᱤ ᱨᱮ ᱯᱷᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱛᱮᱥᱤᱜᱨ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱤᱜᱨ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱜᱟᱥᱚ ᱯᱷᱮᱜ ᱱᱟᱣ ᱜᱟᱥᱚᱭᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜᱟᱨᱚᱱᱨᱟᱥ ᱛᱮᱭᱤᱝᱚᱞᱟ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱛᱟᱭᱚ ᱵᱟᱛᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱚᱛᱟ ᱜᱮᱛᱚᱞᱟ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱥᱚ ᱯᱷᱮᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱭᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱮᱝᱠᱟ ᱥᱮᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱯᱚᱪᱤ ᱛᱟᱭᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱵᱮ ᱜᱩᱞᱩᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱟ ᱞᱮᱵᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱡᱚ ᱡᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱮ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱥᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱥᱚᱜ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱭᱮ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱵᱟᱡᱤ ᱱᱟᱥᱚ ᱥᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱯᱮᱥᱚ ᱛᱟᱱᱤᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝᱥᱟᱱ ᱭᱟᱨ ᱠᱟᱭᱮ ᱥᱚᱜ ᱞᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱠᱮᱝ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱮᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱥᱱᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱛᱩᱯᱩᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱛᱩᱯᱩ ᱥᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱥᱚᱢᱥᱮᱱ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱛᱩᱯᱩ ᱛᱮ ᱜᱟᱵᱚ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱠᱚᱥᱚ ᱠᱟᱭᱮ ᱧᱮ ᱵᱟᱫ ᱛᱩᱯᱩ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱭᱮ ᱱᱟᱥᱚ ᱫᱤᱜ ᱪᱷᱩᱛᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱴᱨᱚᱵᱩ ᱜᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱛᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱠᱛᱨ ᱱᱟᱣ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱤᱢ ᱵᱟᱡᱤ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱭᱩᱝ ᱜᱚᱨᱚᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱟᱡ ᱠᱟᱭᱮ ᱪᱷᱩᱛᱚ ᱛᱩᱯᱩ ᱜᱚᱨᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱫᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱩᱱᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱪᱮᱴᱟᱠ ᱛᱤᱞ ᱡᱟᱜᱨ ᱠᱚᱨ ᱨᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱜᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱱᱟᱥᱚ ᱜᱮ ᱨᱮᱱᱛᱟ ᱡᱤᱭᱚᱨᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱨᱮᱱᱛᱟ ᱡᱤᱭᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱜᱢᱟᱫᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ལ རེ སིན ཡོ ཟུ ཁན ནང ང ངང པ ཐང ངུར པ ཆུང ཆུང སོ ཆུ ཅན ན ཚོ ཁི འདི མི ཟང ང ཕར མེ དུ ཆོ ཉི ཉིན སིང ཅེ པེ ཉིན ཇོ རེ ཡང སི ཇོ ཐང ཀུན ཉེ ཚུ ངོ ཅང ཛ ཐང ཐི ཕར ཕ ན ཇོ བི ཇེ གུ རུ ཚུན པུ རུ ཚུན པུ རུ ཕུ པ ཐི ད ནང ཐུ ཀར བོ ཝ མེ རྒྱ སུ ཐི སིན སེར བ མ ཁི ཅི བ ཅི བ ཐང ན བུ ཅི པེ ཅི ན ཡོ སིན ཀ བུ ཕེ གི ཅིན ག ནང ལོང ཐུ ཆུ བ སིན ཡོ 태동 제군 정망 땡뒤 제유기 샤류 참나 이충시 유바티 땡기 장샤나 원도탕 니레기 노부 이신도 조외 조산피 노부 쇼비 조라캉티니 지차 인긴인 내신 제주티 땡기 노창위니 도가르셰중 치링왕기 초기 폐기 숨시 루규토 增重人제 앙탕부인비 차송 shunu dame gi damgyu u zomsi qinjie nye cho jiazi zhigui zongxu yinba tang. Chegu chongzui qiangwe le, lao lao du kui wei ren zong chuzen xi yu jin. Mi cui chuzen tie chui le shu na, chungbu zuo gi nye jue to bie xue su yu bishin. Xianyang, lo ri jinda ku bie da duo tu, yu tien zhokwa nam gi nian sum le nga par yer gi dong xin. Yer gi tini yu ti le cun na, lo ri pio gi lo sa pio bie tui jin gi xue xin ba tang. Jopa namgi lue le sepshor ki bude da gyu tang, chui da tang gangor, takba timba, gor xie gyu gyu. Jewan gyoba soa ki jindu jie xing, po xun nam le zun, tui tini rang ki ba zin wunbi tui gub le xue xik tang. Mo xun nam le zun, tui tiri ni rang ki lang zui bian yun tang, nian jim jin lung wunbi tui gub le xue xik yin. Tie zi, gu ni chigu pin na, ba soa ki ya tang jie we si li tie. Xiamar tui sum tang, shuo tang wu ma, mar sen suo, jin tui long su ju ju yu jin. Ngo car yi du wang wei za tang kin zin zhu le, jin qi wang bu jin tui cin bar ru chao wa ma se, zhou bian ngar ki yu zui tang, ten ki ta su ni ga long su ju chao.
1: Dian chan bu ten zi la, gong kam san.
2: Gong kam san.
1: Da, kong zhi yang zhi xiang bu de bli ya, chi gu za tang si ne duan, chi gu za tang di ne le, ngan zu, ge gup chi nang tu, ge zha yu be, da, xin tu da zi be, za tang ji zhi duan. An di go li ya, ngan zu, ga chi sen bu bo li ya, ngan zhi xin na.
2: Da di, chi gu za tang di ten zha zhi zhi es, da ki gong du xu xu ki, yang zhi xiang bu di na, za tang chen bu sum ki, di ki ya di ya ki inbi, ane, yang zhi xiang bu ki nuk jo su, ne kaju zadang dan zhigu zadang sechi yoris ta ona zhigu zadang di neyu gaba resina danda ta sinzin gi sagung jeb yin na ne logu segu tsume zong zhigu zhong des jeche dikun res ta saji rang di jeb yin na ya dendeji res thoma bimin gin zhune zidang ni ka nubjo su de je jin je ane yali shambu gyu ane dene ne zhigu zhongde kunu yuebeke kaadru zhongzu gyuje ane jela sisi laji yores laad ii kaani tebi ina ane trigu zadaandi ane marge taasu trao tebu yuebe shila ane tadung diigi yuusu ane yuyi ane menon taan ane mana yinbike ane tangri yonzu seti nreji yores tadung dii thakwaan chashiabi ina le ane gangri ane hajaan mambu yores pen chashiabi ina trigu zadaan ki chua shi la, ane shel ki chue ten xiang batan zhawe, gengri kaabu, ane hajaan mangbu kwa sha yores, dedung, ane gengri zham ki maze, zama namla su batan zhawe ki zari mogu yang yores, xian yang, ane yuyi ki menre pung batan zhawe ki, bengri mangbu yang, ane tartu ngawa tendechi yores, ta, ane ri dezu ki barna barna, ane tangxin siru ki, yanla gendeng ki, ta, zengjub seje, ta, hachang ki tangshin tsamu ki chumu dindriji longlong tu mbogu yuari la dedung chigu zadang kurang ki di rani jebi na degi gondu shubi ki tangri yungzu jeje yang trakchen ki tsivu dindriji yuari sita yundian jebi na chigu tso si yuari sita kurang ki ming oma jebi na tangri yungzu si yuari sita tangri yungzu thakwaan cha xabi na bangchung di jeje di bangchung di kaa la ane karsi marmion ke medo nazo chachili xeabada yedu chashab ina medo de zu kaa la ane pungwa shunyo ke terdi ki shuglu nyambar lembada ane chile pomyo ke lalu ko chogar charpo choba la soba ane minam ke teab tsam ke ingwa chobo chiba tindachi yores dadu ane zataan kaan chashab ina namge ke karzo salama ane boba tan zhaw

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ